Iya teman pro 2, buat kamu yang baru-baru ini aja itu jadi demen atau jadi suka olahraga kayak lari, terus kamu ikut maraton ya kan, terus kamu bisa finish dan dapat medali gitu ya kan. Atau misalnya sekarang kamu tuh udah dewasa atau bahkan udah menikah, udah jadi ibu-ibu gitu ya. Terus tiba-tiba di kampung kamu, di desa kamu atau di lingkungan kamu tuh ada kayak lomba Agustusan gitu ya, misalnya lomba senam ataupun juga lomba voli atau ya apapun itu gitu ya, terus kamu menang gitu ya kan. Atau ya kamu tuh emang sengaja kayak mendalami lagi gitu ya olahraga yang dulu sempet kamu tinggalin gitu ya, terus kayak kamu tuh jadi dapat prestasi lagi dari sana, itu pasti membanggakan banget ya. Sekecil apapun itu prestasi kamu, walaupun cuma menang lomba bulu tangkis tingkat RT atau hanya menang lomba apa tingkat desa gitu ya, tapi jangan pernah mengecilkan diri kamu sendiri teman pro 2, karena ya sekecil apapun itu yang namanya prestasi tetap prestasi gitu. Dan tentunya kemenangan atau prestasi itu bukanlah satu hal yang menjadi fokus utama gitu teman pro 2, karena tentunya untuk bisa meraih kemenangan itu kamu harus melalui proses demi proses yang menurut aku justru itu yang lebih penting teman pro 2. Kamu harus latihan, kamu harus mengalahkan rasa malas kamu, kamu harus konsisten, kamu harus mengalahkan rasa mungkin kayak rasa takut gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Dan sepertinya itu yang lebih penting. Jadi buat kamu yang mungkin ada saudara, terus mungkin sekarang kamu udah jadi orang tua gitu ya, nah kamu bisa tuh meng-encourage atau menyemangati anak kamu gitu ya untuk bisa berprestasi. Tapi prestasinya tuh bukan fokus utamanya, tapi fokus utamanya adalah prosesnya, bagaimana dia berproses dan bagaimana dia tetap konsisten. Dan tentunya yang namanya olahraga tuh kayak gak cuman bermanfaat aja untuk kesehatan tubuh teman pro 2, tapi juga bisa membentuk mental kita. Itulah kenapa udah banyak banget kan anak-anak kecil tuh yang udah dilesin olahraga gitu ya, entah itu renang, entah itu karate, taekwondo, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lainnya. Itu karena biar karakter mereka tuh kebentuk dulu gitu teman pro 2. Soal prestasi ya belakangan lah ya.

Pernah nggak sih kalian suka bingung setiap mau ngepost foto di sosial media? Udah punya foto yang estetik, tapi bingung mau kasih caption apa? Tapi ngomong-ngomong, apa ya padanan kata caption dalam bahasa Indonesia, teman Perudua? Dalam bahasa Indonesia, caption berarti takarir. Menurut KBBI, takarir berarti keterangan yang biasanya terdiri atas satu atau beberapa kalimat yang menjelaskan isi

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: 22 pagi hari ini matahari sudah bersinar dengan cerahnya gitu ya. Tapi gak ada salahnya dong kalau kita juga tetap mendengarkan info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Siapa tahu ya kan. Nanti ada potensi hujan ataupun juga potensi yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misal kamu mau bepergian ataupun juga mau beraktivitas di pantai misalnya, nah nanti bisa tuh melakukan langkah-langkah antisipasi atau tetap waspada gitu ya jika ada peringatan dini dari BMKG. Ya udah, langsung aja kita dengarkan informasi lengkapnya dari rekan-rekan di BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dan kita dengarkan dulu info perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Romadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Minggu 10 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di sekitaran bandara untuk pagi hingga siang hari cuacanya diprediksi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari hingga dini hari juga diprediksi hanya cerah hingga berawan. Untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta Bandara Internasional Airport.
0: Itu dia informasi lengkap terkait informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan tentunya jangan lupa nih, setiap hari teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca dari BMKG tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Maroon 5 resmi kembali lewat single Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis tahun 2025. Lagu ini menggambarkan cinta bukan sekedar perasaan, tapi sebagai kebutuhan vital seperti obat bagi mereka yang sedang sakit atau pahlawan bagi mereka yang sedang tenggelam. Lewat Heroine, band multi-platinum meraih 3 Grammy Award tersebut kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini memadukan energi yang adiktif dengan produksi modern yang lebih sleek dengan vokal khas Adam Levine. Single ini hadir di momen penting ketika Maroon 5 tengah bersiap menjalani rangkaian tour internasional yang lebih besar sepanjang 2026.
2: Prodware Weekly Hits.

0: Just
1: pick up the phone.
0: Iya teman Pro 2, tadi malam ini kan memang ada pertandingan final gitu ya, yang mempertemukan PSS Sleman dengan Garuda Yaksa di Pegadaian Championship teman Pro 2. Dan sayang sekali di pertandingan tadi malam yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, PSS harus menelan kekalahan gitu ya di adu penalti dengan skor 3-4 teman Pro 2. Sebelumnya pertandingan malam tadi itu berakhir dengan skor imbang 2-2 gitu ya. Habis itu dikasih tambahan waktu gitu ya, dan akhirnya harus diselesaikan dengan adu penalti teman Pro 2. Dan tentunya dengan hasil kekalahan tadi malam, PSS gagal melengkapi kesuksesan promosinya ke Super League gitu ya, dengan gelar Pegadaian Championship League gitu. Dan beberapa komentator olahraga ini juga menurut mereka ini adalah anti klimaks gitu teman Pro 2 untuk PSS Sleman, karena tentunya di pertandingan tadi malam PSS Sleman itu diharapkan untuk menang gitu. Dan walaupun harus menelan kekalahan, tapi para penggemar PSS Sleman ini juga tetap melakukan konvoy gitu ya. Dan tentunya untuk apa, nobarnya juga rame banget teman Pro 2. Dan di Stadion Maguwo Harjo ini juga diwarnai warna hijau gitu ya, para penggemarnya PSS teman Pro 2. Dan tentunya sampai malam gitu ya, sekitar jam 10 atau 11 malam, itu konvoy para penggemar PSS juga masih terlihat di beberapa ruas jalan di Yogyakarta teman Pro 2. Dan tentunya para penggemar PSS walaupun mungkin sedikit kecewa gitu ya dengan hasil anti klimaks ini, tapi tentunya PSS Sleman ini sudah berhasil untuk maju ke Super League teman Pro 2. Jadi tetap selamat ya untuk PSS, dan semoga semangat dari atlet-atlet di PSS Sleman dan juga para penggemarnya itu tentunya akan mengiringi perjalanan PSS Sleman yang tentunya diharapkan akan tetap keren gitu ya, dan bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya teman Pro2, kalau kita ngomongin tentang olahraga, di Jogja ini juga banyak ya olahraga tradisional yang masih dilakukan dan dilestarikan gitu ya sampai sekarang. Dan baru-baru ini pemerintah Kabupaten Sleman melalui Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Sleman menggelar lomba olahraga tradisional di lapangan Pemda Sleman. Dan tentunya rangkaian acara ini adalah rangkaian acara untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Sleman yang ke-110, teman Pro2. Dan tentunya olahraga tradisional ini diangkat gitu ya untuk media edukasi gitu ya, dan tentunya untuk melestarikan olahraga tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa. Dan untuk lombanya sendiri itu diikuti oleh perwakilan 17 Kormi Kapanewon, COOM anggota penuh Kormi, dan juga pegiat serta komunitas olahraga masyarakat Kabupaten Sleman. Dan untuk perlombaannya sendiri itu diantaranya ada balap egrang gitu ya teman Pro2, terus ada balap bakia, ada balap karung gitu ya. Dan tentunya ini tuh meriah banget nih teman Pro2, karena untuk juaranya sendiri itu mendapatkan trofi dan juga uang pembinaan. Dan kalau di Jogja sendiri ini kita juga punya olahraga jemparingan ya, yaitu panah tradisional, di mana kalau jemparingan tuh memanahnya tuh agak lebih susah menurut aku ya teman Pro2 yang udah pernah cobain. Karena kalau di jemparingan itu kita memanah hanya dalam kondisi kita tuh lagi duduk bersila, teman Pro2. Jadi untuk sebagian orang katanya sih memang ini lebih susah gitu ya daripada panahan biasa yang dilakukan dengan berdiri gitu. Terus apalagi ya olahraga tradisional, mungkin kayak engklek gitu ya, terus mungkin dakon. Kayak permainan dan juga olahraga tradisional yang mungkin dulu kita sering lakukan gitu ya saat kita masih kecil. Dan alhamdulillahnya sih sampai sekarang itu olahraga atau permainan tradisional tersebut tuh masih ada gitu ya teman Pro2, dan masih bisa kita lakukan gitu ya. Walaupun mungkin kalau untuk egrang itu aku agak-agak udah gak bisa nih teman Pro2 untuk jalannya. Tapi untuk kayak gobak sodor, balap karung, terus mungkin kayak bakiak, itu aku masih bisa sih. Masih sering dilombakan juga ketika momen 17 Agustus. Kalau di tempat kamu, olahraga tradisional yang masih dilakukan itu apa sih? Share dong.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Iya teman pro 2. Satu lagu dari Pink Sweats, At My Worst, ini udah di request sama Kak Tri di Playen. Halo Kak Tri di Playen, terima kasih udah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Dan tentunya teman pro 2, pagi hari ini buat yang masih pengen request lagu masih boleh ya. Langsung aja buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025. Dan ada yang spesial nih menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Karena pagi hari ini abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di balik bola teman pro 2. Simak obrolan aku barengan sama Coach Andi pagi hari ini teman pro 2, tapi setelah yang satu ini. Jadi pokoknya buat kamu yang suka bola boleh gabung di obrolan pagi hari ini ya.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Masih di 102,5 FM, Produa Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan teman Produa, menjelang gelaran Piala Dunia 2026, RRI sebagai salah satu media yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026, ini juga punya program-program spesial nih teman Produa. Salah satunya di minggu pagi ini kita ada obrolan bertajuk Di Balik Bola, teman Produa. Dan tentunya sebagai orang yang gak terlalu paham tentang sepak bola nih teman Produa, nah aku udah ada seseorang yang lebih paham dan lebih menguasai tentang sepak bola yang bakalan aku ajakin ngobrol di pagi hari ini. Aku sudah tersambung barengan sama Coach Andi. Halo, selamat pagi Coach Andi.
5: Selamat pagi.
4: Gimana kabarnya Coach Andi?
5: Halo Mbak, sehat.
4: Alhamdulillah. Maaf ya Coach, ini pagi-pagi kita ngerepotin Coach Andi buat diajakin ngobrol-ngobrol seputar sepak bola. Gak apa-apa ya Coach ya?
5: Aman.
4: Baik, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Coach Andi itu biasanya itu ngelatih tim sepak bola mana? Terus mungkin kesehariannya sebagai apa nih Coach?
5: Oke. Saya tim-tim kecil sih, sekolah lebihnya. Jadi di SD-nya Pak Dirman, anaknya Pak Dirman.
4: Iya.
5: Lukman Al-Hakim di Moho. Terus latih klub di Kelitren juga. Sama di kampus Akprin.
4: Okay. Berarti Coach Andi ini ngelatih sepak bola anak-anak dan juga yang udah dewasa gitu ya Coach ya. Lebih susah mana sih Coach, ngelatih anak-anak atau ngelatih orang dewasa?
5: Semua usia punya kesulitan ya, punya kesulitan masing-masing. Kalau anak-anak itu gampang untuk dibentuk,
4: yeah.
5: Tapi kan kaku gitu anak-anak. Nah sedangkan kalau yang dewasa, mereka sudah punya pemahaman sendiri, yeah. Sudah punya cara-cara sendiri kan. Nah itu lebih sulit untuk dibentuk.
4: Oke. Jadi emang punya tantangan tersendiri gitu ya Coach ya. Betul. Di setiap kelompok umurnya. Nah sebagai seorang pelatih di sepak bola nih Coach, melihat Piala Dunia yang akan dilaksanakan sebentar lagi di 2026 ini seperti apa sih Coach? Mungkin kayak Coach Andi tuh excited banget gitu ya dengan gelaran Piala Dunia, pesta olahraga sepak bola dunia ini. Atau seperti apa nih Coach, sebagai seorang pelatih sepak bola melihat sebuah gelaran pesta sepak bola dunia tuh seperti apa sih Coach?
5: Ya yang pasti excited banget ya. Karena nunggunya 4 tahun.
4: Iya, lama ya Coach ya.
5: Lama banget. Karena di sana kita bisa lihat bagaimana setiap pelatih meracik negaranya untuk lolos ya.
4: Yeah.
5: Untuk setiap pertandingan hasilnya positif. Dan sayangnya Indonesia nggak lolos ya.
4: Iya.
5: Sangat menanti-nantikan untuk nonton. Biasanya kan begadang-begadang itu seru iya. banget.
4: Iya. Tapi kalau pertandingannya di Amerika kan dia ini Coach, kalau misal pas dia malam kita pagi ya. Wah kalau pas lagi jam kerja gimana tuh Coach?
5: Harus ditempatkan.
4: Curi-curi waktu ya Coach ya.
5: Curi-curi waktu.
4: Baik. Karena
5: setiap kantor menyediakan waktu untuk
4: ada kebijakan gitu ya coach ya.
5: Ya betul.
4: Baik, tapi coach kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia gitu ya, nah di Piala Dunia 2026 ini katanya tuh ada yang spesial karena di 2026 ini bakalan diikuti 48 tim gitu ya, dan akan ada 104 pertandingan. Itu kan banyak banget ya, apalagi dilaksanakannya tuh di 3 negara. Nah kalau Coach Andi gitu ya sebagai seorang pelatih, itu kalau Coach Andi adalah salah satu pelatih dari negara-negara yang lolos ini, strategi apa sih Coach yang mungkin akan diterapkan ke timnya gitu ya untuk menghadapi 104 pertandingan dan harus apa ya, mungkin harus all out gitu ya untuk bisa masuk ke babak 32 besar atau mungkin kayak ya udah slow-slow aja dulu gitu di awal-awal, nanti kalau emang dibutuhin baru gas gitu, atau digas aja dari awal?
5: Iya, sebenarnya pasti apalagi untuk Piala Dunia ya, setiap negara, setiap pelatih itu sudah mempersiapkannya jauh sekali, jauh banget. Nah, kalau saya ya misalnya, mimpi banget. Pasti disiplin untuk setiap pemain, baik itu pola makan, pola istirahat, latihannya itu kan harus digempur benar-benar. Jadi setiap match itu harus benar-benar positif, harus menang. Jadi tidak ada match yang di santai-santai gitu, harus menang terus gitu.
4: Oke, jadi ya jangan meremehkan lawan ya, walaupun mungkin di atas kertas tim dari negara ini kayaknya dia tuh underdog atau mungkin aduh kayak sepele nih gitu ya kan. Baik, dan kita jeda dulu sebentar nih coach, dan sambil kita jeda aku mau ngundang teman Pro 2 juga yang mungkin pengen ngobrol-ngobrol seputar bola gitu ya, karena kalau kita ngomongin tentang bola tuh emang gak ada abisnya gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin tentang tim favorit nih. Aku belum tanya sama Coach Andi, kira-kira dia jagoin siapa ya tahun ini. Nanti kita tanya gitu ya, tapi setelah yang satu ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Stay tune on Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih di balik bola, teman Pro 2. Aku pagi hari ini ngobrol-ngobrol barengan sama Coach Andi. Dia ini adalah seorang pelatih sepak bola gitu ya, untuk anak-anak dan juga orang dewasa di SD ataupun juga di universitas gitu, teman Pro 2. Tadi aku sempat nyinggung nih Coach Andi, kalau jagoannya Coach Andi di Piala Dunia 2026 siapa nih Coach?
1: Ya. Kemarin itu sempat berharap sekali Indonesia lolos ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak lolos. Jadi tahun ini saya milih kuda hitam sih, negara yang tidak diperhitungkan sih. Mm-hmm. Jadi tahun ini coba mau ikut Jepang.
0: Jepang, oke. Okay. Yeah. Kenapa tuh Coach? Alasannya apa? Apakah karena kita sama-sama Asia?
1: Ya, yeah, satu hal itu ya, karena Indonesia nggak lolos. Jadi dukung perwakilan Asia di Jepang. Uh-huh. Tapi saya lihat perkembangan sepak bola Jepang itu sangat bagus ya.
0: Yeah.
1: Mereka fightingnya itu sangat bagus. Jadi setiap kali match itu buat kita tertarik untuk melihat terus. Walaupun fisiknya kecil-kecil, tapi misi permainannya itu bagus banget.
0: Oke, terima kasih Coach untuk insight-nya. Kalau Coach Andi ini kan jagoin Jepang ya kan. Nah, kalau Bayu di Godean katanya jagoin Portugal nih. Oh, untuk Ronaldo ya. Terus nah, ini ada pertanyaan menarik nih Coach untuk Coach Andi gitu ya. Gimana sih Coach caranya untuk menyeimbangkan antara ngajarin disiplin yang ketat dengan menjaga mood anak-anak agar mereka ini tetap merasa senang pas mereka main bola? Nah, itu gimana nih Coach? Biar gak ada beban, tapi juga tetap disiplin dan bisa berprestasi gitu Coach.
1: Betul, pertanyaannya menarik ya. Untuk menyeimbangkan dua hal itu, yang pertama adalah ada hubungan baik antara pelatih dan anak-anaknya ya. Itu hal yang paling utama. Jadi bagaimana seorang pelatih itu bisa merangkul, bisa menerima setiap kekurangan dari anak-anaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hubungan pelatih dan orang tua juga. Itu faktor eksternal yang penting. Jadi kita selalu komunikasi dengan orang tua untuk sama-sama mendukung atau membangun anak ini. Itu. Jadi terus pelatih harus punya banyak waktu dengan anak-anaknya itu, bukan hanya di lapangan, tapi di luar pun juga perlu bangun chemistry yang bagus. Jadi selama saya latih itu, hubungan saya dengan anak-anak itu bukan hanya di lapangan saja. Terkadang saya ngumpul sama mereka di luar. Jadi hubungannya itu seperti kakak adik gitu.
0: Iya.
1: Tapi di sana ada disiplin, ada saling menghormati. Jadi saat kita memberikan materi, saat kita menyampaikan sesuatu, mereka itu bisa mendengar dengan baik. Dan yang paling penting sebagai seorang pelatih itu dia memberikan teladan. Dia tidak hanya ngomong saja.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul. Baik, terima kasih Coach. Tapi kalau misal anak-anak itu, aku pernah lihat kan ponakan aku tanding bola gitu Coach. Nah, kalau anak-anak itu kan emang apa ya, kadang-kadang mereka memang ada rasa kecewa ketika mereka kalah gitu ya. Sampai-sampai aku pas itu pernah lihat ada anak-anaknya tuh yang nangis karena tim mereka tuh kalah gitu. Nah, gimana sih Coach untuk membangun mental anak-anak ini gitu ya? Jadi ketika mereka kalah tuh mereka enggak yang sedih berlarut-larut atau kecewa gitu ya. Tapi kalau pas mereka menang pun juga mereka enggak yang sombong, jumawa gitu, terus udah enggak mau latihan lagi gitu. Nah, itu gimana nih Coach untuk manajemen mentalnya sendiri Coach?
1: Betul, betul, betul. Itu pernah saya alami ya. Jadi dua dua event itu kami juara satu. Nah, event yang ketiga itu kami kalah di semifinal. Wah, anak-anaknya itu nangis ya, nggak bisa dikontrol ya.
0: Iya.
1: Bahkan orang tua udah bujuk-bujuk pun
0: Iya.
1: nggak mau, nggak terima gitu. Jadi di usia mereka itu sesuatu yang wajar ya. Apalagi mereka sudah terbiasa menang,
0: Iya.
1: terbiasa juara dan kalah. Itu sesuatu yang sangat memukul ya. Itu buat anak-anak usia-usia gitu gengsinya kan udah tinggi banget.
0: Iya.
1: Jadi sebagai seorang pelatih di saat itu nggak bisa langsung kita ngomong karena nggak akan masuk.
0: Iya.
1: Tapi kita cari waktu yang tepat, semua sudah tenang, kita briefing lagi. Jadi satu hal yang perlu yang biasa tekankan itu adalah kita rendah hati bahwa permainan itu bahasa umumnya bolanya bulat.
0: Iya.
1: Menang kalah itu pasti terjadi. Tapi kalau kita kalah berarti kita harus melihat kekurangan tim kita apa yang buat kita kalah. Apakah karena kita sering juara makanya sombong atau lain sebagainya.
0: Iya.
1: Itu jadi pelajaran buat kita. Jadi membangun kembali semangat mereka itu sulit. Tapi dengan terus berlatih lagi, motivasi yang bagus kepada mereka, mereka semangat lagi.
0: Oke. Jadi memang mungkin di situ ya tantangannya untuk anak-anak ya, Coach ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita juga ngomongin tentang Piala Dunia, itu kan kalau kita ngomongin tentang sepak bola itu kan nggak hanya permainan dan strategi pas mainnya aja gitu ya, Coach ya. Tapi juga ada latihan-latihan yang harus mereka lakukan gitu ya, sebelum pertandingan ataupun juga ada latihan rutin yang harus dijalani. Nah, ini kan kemampuan fisik pemain bola itu emang penting gitu, Coach. Nah, ini kan kalau di Piala Dunia tuh mereka akan bertanding di tiga negara dengan kondisi cuaca ataupun juga dengan kondisi yang berbeda gitu. Kalau di Kanada itu kan dia cenderungnya agak dingin ya. Terus juga kalau di Amerika mungkin masih oke, karena dia di tengah gitu. Tapi kalau di Meksiko tuh dia agak-agak panas gitu. Nah, kalau menurut Coach Andi sendiri, gimana nih caranya agar seorang atlet tuh bisa merawat gitu ya kondisi tubuhnya tuh biar selalu prima, selalu fit gitu ya ketika mau bertanding, Coach?
1: Iya, memang benar ya kalau seorang pemain, saya pernah ngalami juga misalnya kita orang biasanya di daerah dingin, terus tandingnya ke daerah yang lebih panas, itu biasanya sangat berpengaruh sekali untuk fisik kita ya. Tapi biasanya itu jauh-jauh hari sudah datang ke sana ya, sudah datang ke tempat untuk tanding itu. Jadi penyesuaian antara tubuh kita dengan iklim, dengan cuaca itu yang menolong. Tapi benar-benar disiplin dari setiap pemain itu sangat penting untuk istirahatnya, makannya, untuk latihannya itu kembali ke pemainnya. Dan biasanya pelatih sangat gempur di situ.
0: Oke. Jadi memang harus dijaga benar-benar gitu ya, Coach ya.
1: Betul.
0: Mungkin ada tips-tips khusus nih untuk atlet-atlet, nggak cuma sepak bola ya, Coach ya, tapi mungkin untuk atlet olahraga yang lain, terus juga mungkin untuk kita juga yang bukan atlet, cara menjaga kondisi badan kita tuh gimana nih, Coach? Selain olahraga ya,
1: Ya.
0: tentunya.
1: Ya. Untuk jaga tetap sehat ya, kita harus yang pertama harus ada olahraga ya. Olahraga itu bagus banget, seminggu 3 kali untuk orang pekerja udah sangat bagus ya, 3 kali dalam seminggu. Terus pola makan yang sehat ya, tahu aja kita orang Indonesia makannya kan suka yang macam-macam ya, minyak-minyak dan sebagainya. Terus yang ketiga itu istirahat yang cukup itu sangat penting sekali.
0: Oke, jadi jaga istirahat, jaga makan, terus harus tetap olahraga juga gitu ya, Coach ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih coach. Kalau tadi dari Bayu di Godean, kali ini dari ini dari Ali di Kulon Progo. Ini agak serius sih coach. Sepak bola ini kan seringkali harus berhadapan dengan isu geopolitik nih. Nah, gimana nih coach Andi melihat kebijakan Meksiko yang harus memangkas libur sekolah demi kelancaran logistik turnamen. Bisa jadi mereka kan protes gitu ya coach ya, karena ya liburnya kok cuma sebentar gitu. Nah, kalau coach Andi sendiri gimana nih? Kan tadi udah berharap nih ada kebijakan untuk nonton juga gitu ya. Nah, gimana sih coach ketika sepak bola atau mungkin olahraga gitu ya, itu dikait-kaitkan dengan isu geopolitik ataupun juga isu-isu lain yang gak mungkin jadi mempengaruhi olahraga itu sendiri gitu coach?
1: Iya, agak berat sih ini. harusnya kalau bagi saya harusnya sepak bola itu tidak dicampur adukan dengan politik ya, bagi saya ya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Jadi sangat sukar ya untuk menjelaskan ini. Jadi bagi saya harusnya tidak dicampurkan ya. Itu aja sih.
0: Iya, jadi tidak, jangan terpengaruhi satu sama lain, gak dicampur-campur gitu ya coach ya.
1: Betul.
0: Baik, nah terakhir nih coach, ada gak coach Andi gitu ya, mungkin kayak ada rencana buat nobar atau mungkin prediksi-prediksi gitu yang mungkin coach Andi udah obrolin gitu ya sama sesama pelatih bola, atau mungkin kayak melihat performa-performa negara-negara yang lolos ke Piala Dunia ini selama mungkin setahun atau dua tahun bahkan 4 tahun belakangan ini, tuh ada prediksi gak sih coach kira-kira? Kalau tadi kan jagoin Jepang tuh gitu ya, tapi kalau untuk prediksinya sendiri kira-kira siapa nih coach? Karena kemarin ketika aku baca berita kalau Italia tuh nggak lolos ke Piala Dunia, itu jujur aku kaget banget gitu, karena kan Italia terkenal dengan atlet-atlet yang bagus ya di cabang olahraga sepak bola gitu, kok nggak lolos gitu. Nah, kalau coach Andi sendiri ada nggak prediksi kira-kira nih negara-negara mana saja yang mungkin akan bersinar di Piala Dunia 2026?
1: Wah, karena tadi pilih Jepang ya.
0: Mungkin negara mana lagi nih coach yang mungkin coach Andi lihat, wah ini bakalan bagus nih gitu.
1: Betul. Sebenarnya kayak Prancis, Spanyol, Inggris, dan kebanyakan negara punya banyak pemain muda yang lagi bersinar di klub ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang jadi seru banget, karena setiap negara itu punya pemain muda yang lagi bagus-bagus sekali sekarang. Jadi setiap negara ini kita akan sulit prediksi ya.
0: Iya.
1: Karena selain mereka punya pemain muda yang lagi bersinar di klub bagus-bagus banget, mereka juga punya pemain-pemain lama yang masih bagus juga. Jadi ini untuk prediksi akan sangat sulit.
0: Kayaknya semua berpotensi gitu ya coach ya.
1: Semua berpotensi sekali ya.
0: Okay.
1: Kalau kita lihat kayak 4 tahun lalu, kan Argentina tuh awalnya langsung kalah dari Arab ya.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya kan Argentina yang juara, jadi aduh sulit sekali.
0: Kayaknya bakalan banyak kejutan-kejutan juga ya coach ya di tahun ini ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayaknya emang harus banget nih teman Pro 2 melihat gitu ya setiap pertandingan, ataupun juga kalau misal kelewatan gak nonton pertandingannya, ya paling gak kayak mantengin di RRI berita-beritanya atau lihat di TVRI gitu ya, ataupun juga di media sosial gitu teman Pro 2. Terima kasih coach Andi sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan sukses terus untuk coach Andi dan juga tim yang dilatihnya gitu ya. Kalau minggu pagi ada jadwal latihan gak sih coach?
1: Minggu nggak ada, biasanya saya jogging aja.
0: Oke, jadi
1: Olahraga.
0: olahraga sendiri gitu ya, Coach ya.
1: Sendiri, iya.
0: Baik, terima kasih Coach Andi atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan
1: Sama-sama.
0: ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat pagi ya,
1: Siap.
0: Coach.
1: Selamat pagi.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan obrolan aku barengan sama Coach Andi terkait sepak bola, terus juga terkait Piala Dunia 2026 tentu saja yang akan segera dimulai gitu. Kalau nggak salah kan bulan Juni ya, jadi tinggal menunggu hari aja nih teman Pro 2 gelaran Piala Dunia 2026. Kamu udah nyiapin apa aja nih untuk menyambut Piala Dunia 2026?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih. Ada Dea di Jalan Magelang. Hai Dea, yang katanya pagi hari ini pengen dengerin lagunya Huntrix atau K-pop Demon Hunters ya, yang judulnya adalah Golden. Katanya nitip salam aja buat teman-teman aku yang hari ini mau outing. Semangat. Semangat ya teman-temannya Dea, dan mungkin Dea juga ikut ya. Semoga cerah ceria sampai nanti malam gitu ya. Enggak hujan, enggak mendung, enggak apa-apa, dan outingnya bisa berjalan dengan lancar. Langsung aja deh, aku abis ini bakalan puterin lagu yang udah di request sama Dea di Jalan Magelang.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Cat lovers, kamu udah tahu belum kalau Indonesia punya kucing ras asli yang udah mendapatkan pengakuan dari World Cat Federation? Namanya kucing Busok, mamalia asli Pulau Raas Sumedang Madura yang sekilas mirip dengan leopard. Kucing ini punya bentuk telinga yang tajam dan agak mencuat ke atas. Badannya yang besar dan bulunya yang biru kehitaman menjadikan Busok mudah dibedakan dari kucing kampung. Menurut penelitian, kucing Busok punya genetika yang tergolong tinggi dan langka. Karena inilah, masyarakat Pulau Raas melarang warga pendatang untuk membawa pergi kucing Busok keluar pulau. Jika hal itu harus dilakukan, maka kucing Busok harus dikebiri untuk menjaga kemurnian rasnya.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin hari ini tuh pengen pergi ke pantai karena cuacanya lagi cerah, ya mungkin aku bisa rekomendasiin pantai di Gunung Kidul yang kamu tuh gak hanya bisa main di pantai, main ombak, main pasir gitu ya, tapi juga bisa menikmati sajian seafood yang enak, seger gitu ya. Dan seafood-seafood yang ada di sana tuh adalah hasil tangkap kapal nelayan di Pantai Ngerenehan, teman Pro 2. Itu ada di daerah Gunung Kidul. Kayaknya dia pantainya tuh gak terlalu jauh gitu loh teman Pro 2. Jadi buat yang gak pengen perjalanannya tuh kejauhan, nah boleh tuh mampir ke Pantai Ngerenehan, dimana di sana itu kamu bisa bermain pasir putih, ombaknya juga gak terlalu kenceng gitu ya, jadi aman untuk berenang. Dan untuk anak-anak pun juga aman ya teman Pro 2. Dan selain itu kamu juga bisa naik kapal gitu ya, diajakin keliling ke pantai sebelahnya teman Pro 2, terus juga menikmati sajian seafood yang enak-enak dan seger gitu ya, terus harganya pun juga masih ramah di kantong teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kayak makan lobster, pengen makan cumi, pengen makan ikan bakar gitu ya, nah

Boleh aja ke sana ya. Enaknya sih rame-rame ya kan, biar bisa pesen makannya tuh banyak gitu ya. Ya pesen udang, cumi, ikan, lobster. Aduh kayaknya semuanya bisa dipesen gitu ya. Dan bisa makan rame-rame. Seru nih temen perdua ya. Dan tentunya untuk kamu yang mau ke pantai gitu ya, jangan lupa ya, harus pakai sunscreen biar kamu kulitnya nggak gosong.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

Iya teman pro 2. Kalau tadi aku udah kasih kamu rekomendasi pantai di mana kamu bisa main air, main ombak gitu ya, tapi juga bisa makan seafood di Pantai Ngerenehan. Nah, buat kamu yang suka gunung, nah boleh nih kalau kamu adalah pemula atau mungkin baru akan pertama kali mendaki gunung, boleh nih dicoba kamu tuh mendaki Gunung Api Purba, teman pro 2. Jadi Gunung Api Purba tuh enggak terlalu tinggi nih, teman pro 2. Hanya 700 meter di atas permukaan laut, teman pro 2. Terus juga trekkingnya, jalur treknya tuh juga enggak yang enggak terlalu gimana-gimana, teman pro 2. Terus juga kalau di sana itu udaranya enggak terlalu dingin juga, teman pro 2, karena kan di Gunung Api Gelanggeran itu dia banyak batu-batunya gitu ya. Jadi bukan yang kayak hutan belantara banyak pohon-pohon gitu, juga enggak terlalu, teman pro 2. Jadi aman lah ya untuk kamu yang mungkin mau naik gunung gitu ya, tapi enggak yang terasa gunung-gunung banget gitu. Dan di sebelum puncaknya Gunung Api Gelanggeran itu juga ada Embung Gelanggeran, teman pro 2 ya. Terus juga ya di situ kamu bisa menikmati view embung gitu ya, terus juga pemandangan Gunung Api Gelanggerannya gitu ya. Dan ya tentunya di sana tuh kamu bisa foto-foto dengan baik gitu ya, dengan pemandangan yang keren. Terus juga bebatuan-bebatuan yang waduh, ini sih keren banget sih, teman pro 2, untuk jadi background foto kamu gitu ya kan. Dan tentunya ketika kamu mendaki Gunung Api Gelanggeran itu memang disarankannya kesananya tuh agak sorean, teman pro 2, biar kamu bisa melihat sunset atau matahari terbenam di dari ketinggian gitu ya, di puncak Gunung Api Gelanggeran. Dan dulu waktu aku zaman kuliah itu aku pernah sih, teman pro 2, mendaki Gunung Api Purba Gelanggeran ini gitu kan ya, sore-sore gitu ya, terus dapat pemandangan sunset, masya Allah cantik banget gitu ya, sampai kayaknya tuh nggak pengen turun gitu, tapi kan ya harus turun ya karena udah keburu malam gitu. Tapi benar-benar itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan untuk aku yang sebelumnya belum pernah naik gunung itu ya masih oke aja gitu. Emang capek sih, tapi benar-benar worth it banget pemandangannya ketika kita sudah sampai atas.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Ini udah di request tadi sama Kak Karunia di Klaten. Maaf nih, baru aku puterin sekarang. Katanya Kak Karunia tuh suka bingung gitu ya, bedain antara Aca sama Niken, karena katanya hampir mirip logat bicaranya. Ya, kalau di Minggu pagi tuh ada Aca ya. Terima kasih Kak Karunia di Klaten sudah gabung pagi hari ini. Terus juga ada Katri, tadi udah aku puterin ya lagunya. Terus yang BTS tadi juga udah aku puter nih, tapi di judul lain ya. Kata Katri sih, aku gak suka bola, gak tahu juga, gak suka olahraga, taunya kerja aja, mana cuma di rumah. Jarang kemana-mana juga nih Kaca. Oke, okay, gak apa-apa Katri ya, yang penting sehat nih teman perdua ya kan. Terus juga ada Tiwidi di Pacitan yang request lagunya Harry Styles, American Girls. Tadi aku udah puterin tapi yang judulnya Aperture nih, gak apa-apa ya. Ya udah teman pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini ya. Tentunya di Spada, selamat pagi teman pro 2. Dan karena waktunya udah mepet ke jam 10 pagi, jadi itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. Aca pamit ya. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Bye bye.

teman-teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 5 Mei 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Info Pro 2. ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyebut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun blok regional mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyerukan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Info Pro 2. Setiap tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia di berbagai negara di dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus. Melansir dari World Lupus Federation, peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global. Penetapan tersebut bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Sejak saat itu, Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang penyatuan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak serius penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Penumpang pesawat terbang domestik yang berangkat dari DIY tercatat lebih dari 163 ribu orang. Jumlah itu tercatat pada bulan Mei 2026 yang meningkat 35,28% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 40,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik DIY, jumlah penumpang pesawat terbang pada triwulan 1 2026 tumbuh 7,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebesar 95,55% berangkat dari Yogyakarta International Airport di Kulonprogo dan sekitar 4,45% dari Bandara Adi Sucipto.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Aku mau bilangnya selamat pagi dong. I'm so sorry karena kebiasaan siarannya pagi ya kan. Tapi happy weekend teman berdua. Gimana hari minggu kamu, menyenangkan atau malah aduh Vin ngantuk banget hari minggu ini? Karena mungkin kemarin tuh maunya santai tapi gak bisa santai, jadi baru bisa leha-lehanya hari ini. Ya udah gak apa-apa banget teman berdua, kan ada Divina di sini yang nemenin kamu sampai nanti jam 2 di santai siang ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, ada Vina yang nemenin kamu ya. Kamu pengen diputerin lagu apa deh siang ini, kasih tau ke Vina ya. Mau dengerin lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Nanti akan aku mainkan lagunya buat kamu. Dan juga aku bakalan ajakin teman Pro 2 buat ikutan gabung nanti di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia terbaik yang bakalan aku share ke kamu nanti ya. Kira-kira ada lagu siapa? Tungguin habis ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

teman-teman berdua. Sesaat kau hadir, dan kalau saya kamu dengerin lagunya mungkin gak asing ya. Kayaknya pernah denger nih. Iya, emang ini tuh lagu yang dulu atau sampai sekarang sih masih dibawakan sama Utha Likumahua, teman Pro 2. Tapi sekarang dibikin dengan versi yang kekinian dan dibawain sama Gary Ganit, salah satu peserta ajang pencarian bakat di tahun 2021, teman Pro 2. Yes, lagunya emang enak, dan apalagi ketemu sama pembawaannya Gary Ganit itu makin kawin sih kalau kata aku, ya kan? Well, anyway, seperti tadi Vina bilang, teman Pro 2, aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini, teman Pro 2, ya. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu lagu apa aja yang udah aku siapin. Are you ready? Okay, kalau gitu kita awali dari lagu Indonesia dulu, teman Pro 2. Aku punya NPD, sempurnanya aku, Hindia secukupnya, Lomba Sihir, Andai Saja, di Adam Timur, Bernadia Rabun Jauh, It Gitaf Takut, ada Sheila on Seven, Sederhana, Afgan featuring Raisa, Percayalah, Mahal Ini, Kemarilah Tenang, dan ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Dan untuk lagu mancanegara, aku punya Bruno Mars with Cha Cha Cha, ada Lady Gaga featuring Doechii with Runway, Shanna Spiro with Die on This Hill, Harry Styles with American Girls, ada Cassie with Pinky Up, Westlife Better Man, ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Maroon 5 Memories, Coldplay featuring Selena Gomez, Let Somebody Go, dan Rex Orange Country with The Shit. Yes, itu dia lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Okay? Anyway, udah ada teman Pro 2 yang ikutan gabung. Kita sapa dulu, ada Fuad. Hai, selamat siang Fuad. Fuad pengen diputri lagunya Shilong Seven, Sederhana, sama Mahal Ini, Kemarilah Tenang. Okay, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Thank you so much buat Fuad yang udah ikutan gabung. Jadi mari kita nikmati lagu Shilong Seven, Sederhana, dan Mahal Ini, Kemarilah Tenang, lagu yang udah di request sama Fuad. Buat kamu yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin. Aku tunggu sampai nanti jam 12.

Selamat siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025 yang udah kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Kita lanjutin lagi yang udah gabung, ada Riri di Klaten. Hai, selamat siang Riri, pengen diputri lagunya Westlife yang Better Man. Habis itu ada Memories dari Maroon 5 dan Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and a Beat. Oke, aku udah siapin lagu ya buat kamu. Thank you ya udah ikutan gabung, dan kita lanjutin untuk memainkan 3 lagu yang sudah dipilih sama Riri ya. Buat kamu yang pengen gabung juga di Pro 2 Hitlist, boleh banget kasih tau ke Vina aja lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodwell Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwell, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bro 2 Jogja, teman-teman kamu. Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Biryana B, teman Bro 2. Ini tadi lagi yang udah di request sama Riri di Klaten, yang kebetulan lagi juga di request sama Lily juga. Thank you ya udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku mainkan buat kalian berdua, dan tadi lagunya Riri udah aku putar ya. Ada Maroon 5, ada Justin Bieber sama ya Memories-nya Maroon 5. Okay, aku udah mainkan lagu yang buat kamu, dan sekarang kita lanjut ke Lily yang siang ini udah ikutan gabung, pengen diputerin lagunya NPD Sempurnanya Aku, Hindia Secukupnya, Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Justin sama Maroon 5-nya tadi udah di request sama Riri, jadi kita mainin 3 lagu yang belum dipilih ya. So buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, boleh banget ya. Aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sama nanti jam 12, dan aku masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Di antaranya ada Lomba Sihir, ada saja di Adams Timur, Bernadia Rabun Jauh, ada It Gitaf Takut, Afgan featuring Raisa Percayalah, sama lagu mancanegara ada Bruno Mars with Cha Cha Cha, Lady Gaga featuring Doechii with Runway, ada Shayna Spiro with Die on This Hill, Harry Styles American Girl, ada Kelsey with Pinky Up, dan kemudian untuk lagu mancanegaranya ada Coldplay featuring Selena Gomez, Let Somebody Go, dan Rex Orange Country with The Shit. Yes, itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Febian featuring Ziva Magnolia, another song yang direquest sama Lily. Terima kasih ya Lily sudah ikutan gabung, dan mari kita lanjutkan lagi untuk memainkan lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Thank you yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Tri. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang dipilih siang ini ada Lady Gaga featuring Doechii with Runway, Westlife with Better Man-nya tadi udah, Maroon 5-nya juga udah, Coldplay sama Selena Gomez boleh deh, sama Rex Orange Country. Oke, siap, aku udah hadirkan lagunya. Bukan dihadirkan, tapi udah disiapin lagunya buat kamu ya. Thank you ya Tri udah ikutan gabung siang hari ini. Kata Tri, Jogja Lantai 2 terpantau panas banget. Ih, emang nih kalau udah lantai 2 panas tuh udah jaminan lumayan ya, bisa menggosongkan kulit ya. Tapi ini juga jadi tempat yang pas juga sih kalau misalnya teman Pro 2 siang hari ini mau menikmati Jogja Lantai 2, menyisir setiap pantai baru yang ada di sana, bisa banget. Karena kalau kata Tri, di Jogja Lantai 2 lagi panas, jadi maksimalkan sebaik mungkin teman Pro 2 ya. Tapi tetap kalau kamu lagi ada di pantai, tetap harus ikuti aturan yang ada di sana ya. Kayak misalnya nggak boleh mandi mungkin, karena ada beberapa peraturan yang kadang tuh suka dilewati gitu ya. Jadi kalau sudah ada aturan yang di sana, jangan lupa dipatuhi dan diikuti. Oke, okay? So kalau gitu langsung aja kita nikmatin lagu yang udah dipilih sama Tri ya. Siang hari ini ada Coldplay, Rex Orange Country, dan juga Lady Gaga featuring Doechii with Runway.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: No matter what, no matter what.

2 yang udah rilis dari bulan April kemarin, dan mungkin kamu termasuk salah satu yang udah nonton lebih dari sekali kali ya. Atau malah belum nonton. Waduh, kalau belum nonton, nonton deh Teman Pro 2 ya, karena ini adalah salah satu film yang menghibur Teman Pro 2 ya. Dan ini tuh ceritanya tentang Miranda Priestly yang lagi berjuang buat mempertahankan majalah Runway di tengah gempuran digitalisasi dan juga ancaman AI Teman Pro 2 ya. Dan sequel ini kayak sekaligus menambahkan reuni Miranda, yaitu Meryl Streep dan juga ada Andy Anne Hathaway Teman Pro 2, dan juga Emily Blunt Teman Pro 2, dan di mana Andy kembali ke industri mode menghadapi tantangan karir baru gitu. Yes, kalau kamu udah nonton The Devil Wears Prada yang pertama, berarti kamu harus nonton yang kedua gitu ya, karena kayak yang tadi aku bilang, ini tuh sekaligus nostalgia ngelihatin para cast-nya tuh kok tetap awet muda gitu ya kan, kayak ini manusia kan, bukan Dracula. Anyway, tadi ini lagu yang udah dipilih sama Tri di Pelayan ya, yang pengen diputri lagi yang Lady Gaga featuring Doechii with Runway di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Oke, okay? Kita masih jalan Pro 2 Hitlistnya sampai nanti jam 12, dan sekarang kita akan nikmati lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Ada Rini, hai. Selamat siang Rini. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Lomba Sihir Adesa, jadi Adam's Timur dan juga It Gitaf Takut. Lagu Coldplay sama Rex Orange Country-nya tadi udah aku puterin, jadi kita nikmatin 3 lagu yang belum dipilih ya. Ada Lomba Sihir, di Adam sama It Gitaf. So, buat Teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, masih aku tungguin seberarti jam 12. Aku masih ada lagu dari Bernadia Rabun Jauh, kemudian ada Afgan featuring Raisa Percayalah. Dan untuk lagu mancanegara, aku masih punya Bruno Mars with Cha Cha Cha, ada Shayna Spiro with Die on This Hill, and American Girls dari Harry Styles, dan juga itu aja. Oh, Catsy, Pinky Up. Yes, itu lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini Teman Pro 2 ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, 2-nya pakai angka, JOGJA.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme.
3: Satu, dua, tiga.
2: Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
4: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.

Di Adams Timur Teman Bro 2, lagu yang dipilih sama Rini, yang kalau kata orang dengerin lagu timurnya Di Adams tuh kayak lagu kasih sayang gitu Teman Bro 2 ya. Tapi ada juga cocokologi yang bilang kalau misalnya kata-katanya dibalik itu artinya rumit. Entah sebuah hubungan yang rumit kah atau ada yang lain. Aku sempat baca sih di mana ya, agak lupa, entah itu di thread atau di IG story gitu, yang bilang kalau timur tuh ya ungkapan kasih sayang yang tulus buat dari sang vokalis gitu ya. Tapi ada bilang juga kalau di balik tulisannya rumit. Nah, entah apa yang rumit dari situ ya. Well anyway, thank you buat kamu yang udah ikutan gabung tadi di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Kita akan masuk ke lagu selanjutnya yang udah dipilih sama kamu, yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu. Lagu yang dipilih ada Afghan featuring Raisa, Percayalah. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Dan juga ada Kelsey with Pinky Up. Dan ini juga tadi ada siapa ya? Lara pengen diputerin lagu ya Bruno Mars with Cha Cha Cha. Jadi kita langsungan aja mainkan lagunya buat kamu ya. Terima kasih buat Lara, kemudian Bayu di Godean yang udah ikutan gabung siang hari ini, yang tadi pengen diputerin lagunya Pinky Up Bruno Mars dan juga Afghan featuring Raisa, Percayalah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang. Semua lagu yang kamu pilih udah aku mainin. Kalaupun misalnya tadi kamu ikutan gabung dan pilih lagunya di luar dari songlist yang udah aku tentuin, don't worry, aku masih di sini. Jadi nanti lagu yang udah kamu pilih di luar songlist aku boleh aku putarkan ya. Karena Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang. Jadi kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Silahkan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPRO2JOGJA, duanya pakai angka JOGJA. Kamu tentuin sendiri ya, mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, bebas. Yes.

0: Saatnya siap, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana teman Bro 2. Sebelum kita lanjut mainin lagu yang udah dipilih sama kamu, kita update satu info dulu teman Bro 2. Dari SMK Negeri 1 Pandeg Bantul mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tersambung oleh reporter Aji. Silakan Aji.
1: Ya, terima kasih rekan Vina. Teman Pro 2 menikmati kesegaran buah melon dengan memetiknya secara langsung kini mulai menjadi ide bisnis yang semakin berkembang. Salah satunya yang dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Bantul, di mana mendirikan sebuah greenhouse atau rumah kaca dengan ratusan melon yang tampak berjajar rapi di lahan hidroponik seluas 400 meter persegi. Dan berdasarkan data yang kami terima kemarin, greenhouse tersebut ini ditanami dua varietas melon, yakni termasuk melon premium, yakni sweet honey dengan karakteristik buah dengan kadar air yang tinggi dan juga berwarna orange, serta golden kirin yang dimana tekstur dagingnya ini lebih renyah dari melon-melon pada umumnya. Dan dua jenis ini memiliki tingkat kemanisan yang cukup tinggi rekan Vina, di mana bahkan kadar kemanisannya ini bisa mencapai 20,7% Brix atau hampir sama dengan tanaman tebu pada umumnya. Dan guru atau pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Mandunggal mengatakan untuk sekali tanam hingga panen ini membutuhkan waktu sekitar setidaknya 3 bulan, di mana proses tanam ini dimulai dari penyemaian dan ketika 15 hari sudah disemai nanti akan dipindah ke media tanam secara hidroponik atau tidak menggunakan tanah. Berikut wawancara kami dengan Sodik Manunggal.
2: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 hari. SS itu apa? SS itu apa? Hari setelah semuanya. Jadi kita lakukan itu namanya penyemaian. Mencapai kesiapan itu maksimal 15 hari setelah penyemaian. Kemudian setelah disini kita pindah tangan. Itu yang pertama. Lakukan sekarang itu KST. Dari tangan, dari pertama tangan sampai ke paling juga. Dia minimal 65 SD. Jadi itu siap dipanen di usia.
1: Dan dapat saya informasikan pula rekan Vina bahwa dari upaya SMKN 1 Pandak ini mendapatkan apresiasi yang baik dari Wakil Bupati Bantul yakni Ari Suharyanta, di mana Pak Ari Suharyanta ini mengatakan bahwa memang sistem tanam hidroponik ini sangat efisien dan diharapkan dapat diterapkan di tengah masyarakat karena dapat dilakukan di tengah lahan yang sempit dan juga dengan hasil yang cukup memuaskan. Dan bagi Anda pendengar yang tertarik dengan sensasi petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Pandak bersama sanak keluarga saat musim panen sekitar tanggal 21 Mei mendatang. Dan untuk menikmati buah tersebut, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 per kilogramnya dengan dua varietas melon yakni Sweet Honey dan juga Golden Kirin. Demikian laporan dari saya, kembali ke Anda rekan Vina.
0: Baik, terima kasih reporter Aji Permono untuk laporannya siang hari ini berkaitan dengan SMK Negeri 1 Pandak Bantul mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik. Terima kasih laporannya untuk reporter Aji, selamat kembali bertugas dan Vina Mufiana masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

nongkrong teman Produk. Udah punya list apa aja dan kemana aja? Kalau aku sih biasa kalau minggu tuh ya karena kerja ya, jadi nongkrongnya kita ganti sama hari lain. Tapi yang pasti paling gak sih sebulan sekali harus ngopi, mencoba tempat baru yang semakin lama tuh semakin banyak rekomendasi dari warga thread teman Pro 2. Yes. Sekarang tuh aku kalau cari rekomendasi coffee roastery atau coffee shop tuh kayak lihat rekomendasi dari warga thread teman Pro 2. Dan salah satu yang pengen aku coba rekomendasiin ke teman Pro 2 lainnya adalah salah satu hidden coffee shop teman Pro 2 di Nanggulan. Dan ini tuh rekomendasinya datang dari pengguna thread, ada Novita teman Pro 2. Kalau kata orang sih ini kayak Balinya Kulon Progo, jadi ada vibe yang mirip sama Ubud gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu penasaran bisa datang, namanya rumahrindu.yk. Kalau dari foto yang di posting ini emang tempatnya adem sih teman Pro 2, ya gak sih? Kalau misalnya kita ke daerah Nanggulan tuh udah dipastikan dengan udara yang sejuk ya kan, terus pemandangan yang epic. Wah ini sih cocok ya buat kamu yang emang pengen keluar sebentar dari rutinitas yang padat dan mungkin lagi pengen menepi cari tempat yang menyejukkan. Nah ini bisa jadi salah satu tempat yang kamu datengin teman Pro 2. Lokasinya ada di Kulon Progo, namanya rumahrindu.yk. Cek Instagramnya ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

buat santai ya kan, rehat sebentar sebelum ya akhirnya ketemu lagi sama hari Senin ya kan. tapi kamu tau gak sih kalau minggu depan tuh bakalan ada long weekend lagi, jadi kayaknya besok bisa lebih happy lagi, ya gak sih? Asli bulan Mei emang bulannya banyak libur teman Bro 2, dan saking banyak liburnya sih bisa dibilang enak, bisa dibilang gak enak. Gak enaknya tuh kalau yang lainnya libur, kamunya enggak. Well anyway, semua orang tuh tetap akan menikmati libur di saat yang tepat teman Bro 2 ya. Tapi yang paling penting adalah kamu bisa memaksimalkan hari-hari yang kamu lalui teman Bro 2 ya, dengan berbagai cara. Misalnya ngopi. Nah ini tuh juga jadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Gak harus nunggu libur sih, kapanpun juga bisa. Cuma tinggal cari tempat yang tepat aja sih kalau menurut aku ya. Apalagi kalau misalnya kamu ngopi di tempat yang asri, yang tempatnya tuh adem. Nah ini bisa banget buat kamu tempati atau singgahi untuk beberapa saat teman Pro 2 sebelum kembali sama rutinitas ya. Dan salah satu coffee roastery yang bisa kamu datengin itu adalah Suara Dewan Daru teman Pro 2, yang lokasinya ada di Jalan Kaliurang. Yes, mungkin sedikit jauh dari kota Yogyakarta, tapi pasti ketika kamu datang ke sana kamu akan ngerasa nyaman karena tempatnya itu teduh, sejuk, adem. Dan aku rasa ini jadi salah satu tempat yang bisa jadi pelarian kamu ketika kamu lagi sibuk, lagi penat sama suasana yang ada di sekitar kamu gitu ya. Dan ini bisa jadi tempat pelarian yang tepat kalau kata aku. Lokasinya ada di Ruas Bambu Nusa, Surodadi, Wukisari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dia tuh buka dari jam 12 siang sampai jam 8 malam ya, itu untuk hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau weekend kayak sekarang ini, dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Nah, kamu mungkin bisa jadi salah satu orang yang menikmati ademnya Suara Dewan Daru teman Pro 2. Dan ini juga salah satu cafe cozy yang bisa kamu cobain ke sana ya. Semoga sih perjalanannya gak terlalu ramai dan gak terlalu macet juga, karena ya you know kalau weekend tuh emang Jogja kadang gak bisa terprediksi ya kan. Kadang rame, kadang enggak gitu. Cuma gak ada salahnya sih kalau memang kamu lagi butuh tempat untuk healing sebentar, mungkin kamu bisa langsung aja ke sana. Ajakin siapa kek, teman kamu, atau kalau mau sendiri juga gak apa-apa banget.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokmar Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

Jam teman-teman baik kamu. This is Olivia Rodrigo with Drop Dead nomor 2, another song yang di request sama Sania. Thank you banget Sania udah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih tadi ada Shanum yang pengen diputerin lagunya Bara Suara Terbang Dalam Waktu. Udah aku putarkan lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman 2 yang udah ikutan gabung di Santai Siang barengan sama aku Vina Mufiana. Kita masih akan jalan dan melanjutkan Santai Siang sampai nanti jam 2. Dan aku akan lanjutin lagi buat kasih kabar terbaru teman Pro 2 seputar dunia olahraga. Kalau tadi kan aku udah kasih info kuliner buat kamu, especially perkopian. Sekarang kita geser ya ke info olahraga teman Pro 2. Nanti aku bakalan update info mengenai China yang ikut FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini akan jadi saingan Timnas teman Bro 2 yang digadang-gadang jadi saingan yang cukup kuat ya, karena China dipastikan resmi buat ikutan FIFA ASEAN Cup 2026. Info detailnya nanti ya aku sampaikan ke kamu habis satu ini ya. Banyak sih, gak cuma satu. Tapi nanti deh aku bakalan update lebih detailnya buat kamu teman Bro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

0: Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu barengan sama aku, Vina Mufiana. Sebelum kita update ke info olahraga teman Bro 2, kita update satu info perihal penguatan mental dan memulihkan trauma pada orang tua anak korban daycare Liter Aresia Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta pagi tadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung oleh reporter Dian Parwanto. Silakan Dian.
1: Baik, terima kasih Vina. Selamat siang pendengar Pro2, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Balai Kota Yogyakarta. Dapat kami informasikan pagi tadi hingga siang ini digelar penguatan mental atau psikoedukasi bagi orang tua korban Little Aresia Yogyakarta. Upaya pendampingan dan pemulihan bagi orang tua korban kekerasan, kasus kekerasan dan penelantaran pada anak yang diduga dilakukan daycare Little Aresia Yogyakarta terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya melalui psikoedukasi yang digelar pagi tadi. Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KP Kota Yogyakarta, Naning Tias mengatakan, psikoedukasi bagi orang tua korban daycare Little Aresia Yogyakarta penting dilakukan terutama untuk menguatkan mental para orang tua karena diakui ada perasaan bersalah dari para orang tua yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak tersebut. Dampak trauma ini, lanjut Naning Tias, akan sangat berdampak pada masa depan tidak hanya orang tua tetapi juga anak karena diakui akibat kasus ini ada orang tua yang memilih tidak memasukkan ke tempat penitipan anak lainnya.
2: Yang saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Aresia.
3: Penting ya?
2: Sangat penting, karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa, ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu. Kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi, agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan seperti itu. Ini yang disampaikan ya terkait dengan bagaimana mereka menguatkan mental para orang tua ini, kemudian menghilangkan rasa bersalahnya, bukan menghilangkan, tapi apa ya?

0: seperti itu. Sehingga ini memang trauma-trauma yang harus diselesaikan.
1: Melalui kegiatan psikoedukasi yang dengan tema mengukir senyum baru, menguatkan hati orang tua, menyongsong asa buah hati, pemerintah Kota Yogyakarta mengharapkan semakin menguatkan mental orang tua dan perlahan mengikis trauma akibat kasus kekerasan dan penelantaran yang terjadi pada anaknya. Dari Balai Kota Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan dan kembali ke Vina di studio.
2: Baik, terima kasih Dian Parwanto untuk laporannya siang hari ini mengenai upaya memulihkan dan menguatkan mental dan memulihkan trauma pada orang tua anak korban daycare Liter Aresia Yogyakarta. Pagi tadi pemerintah Kota Yogyakarta menggelar psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih untuk laporannya dan selamat kembali bertugas untuk reporter Dian Parwanto.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen sebelumnya.

Kita update info olahraga teman Bro 2 di Sport Highlight. Kita awali dari China yang dipastikan resmi buat ikutan FIFA Asian Cup 2026. Dan dengan demikian ini akan jadi saingan kuatnya timnas Indonesia teman Bro 2 buat merebut gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan kepastian China ini juga bikin persaingannya makin ketat, karena China tuh bakal jadi lawan tangguh buat timnas Indonesia buat dan juga tim ASEAN lainnya teman Pro 2 ya. Aduh, ini sih bakalan bikin kita makin ngos-ngosan sih kalau kata aku. Dikutip dari Vietnam VN teman Pro 2, nanti China ini akan bergabung di divisi 1 barengan sama Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, India, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, kalau di divisi 2 ada Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan juga Timor Leste teman Pro 2. Yes. Dalam satu divisi ini akan dimainkan di dua lokasi yang berbeda ya. Satu yang pasti Indonesia bakalan jadi salah satu lokasi tuan rumah buat FIFA ASEAN Cup, dan satu lokasi lagi tuan rumahnya akan diputuskan nanti gitu ya. Nah, kalau untuk divisi 2, Hong Kong ini bakalan jadi tuan rumah penyelenggaraannya teman Pro 2 ya, dan yang lainnya masih dalam pembicaraan begitu. Dan kalau dilihat nih ya, dari tim yang ada di divisi 1, di divisi 2, China itu sekarang ada di peringkat 94 dunia teman Pro 2. Dan mereka ini tepat berada satu strip di bawah Thailand yang jadi tim dengan peringkat tertinggi di antara kontestan FIFA ASEAN Cup yang dirilis rankingnya per 1 April kemarin. Nah, untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan berlangsung nanti tanggal 21 September sampai 6 Oktober 2026. Yes, masih ada waktu yang cukup panjang untuk persiapannya, tapi rasa-rasanya deg-degan udah dimulai dari sekarang ya kan. Apalagi tahu kalau misalnya China ikutan bergabung di divisi 1.

Radio FM. Teman terbaik.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Vina, dari tadi jam 10 sudah hampir jam 2 siang. Aku harus pamitan dulu ya, karena habis ini kita bakalan ke Jakarta ketemu sama Desi Aldiana yang nemenin kamu di Indonesia Top 20 ya. Kita bakalan dikasih tahu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro2 Nasional. Dan semoga nanti ada lagu Indonesia favorit kamu yang ada di chartnya Pro2 Nasional ya. Kalaupun misalnya nggak ada, jangan lupa di request terus lagunya biar segera masuk di chart Pro2 Nasional. Dan kamu bisa request lagunya setiap hari di jam-jam request di 0811-251-1025. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye, have a nice day.

0: 20 Nasional hari ini, hari Minggu, pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: dari posisi 5 minggu lalu. Jadi turunnya 4 peringkat nih. Lagunya udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya? Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Senja Sudut Kota, posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

0: udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raya Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2, Minggu 5 Mei 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
2: ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyebut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun blok regional mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyerukan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah.
1: Info Pro 2.
2: Setiap tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia di berbagai negara di dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus. Melansir dari World Lupus Federation, peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global. Penetapan tersebut bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Sejak saat itu, Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang penyatuan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak serius penyakit lupus terhadap kehidupan pasien.
1: Info Pro 2.
2: Penumpang pesawat terbang domestik yang berangkat dari DIY tercatat lebih dari 163 ribu orang. Jumlah itu tercatat pada bulan Mei 2026 yang meningkat 35,28% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 40,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik DIY, jumlah penumpang pesawat terbang pada triwulan 1 2026 tumbuh 7,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebesar 95,55% berangkat dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo dan sekitar 4,45% dari Bandara Adi Sucipto.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: боль, давай.
1: You're nobody's girl. Nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Prodigy masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Secara nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat nomor dua, yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2022 yang bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di Intro Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinead Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: 2 di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Kalau di daerah Gejayan sendiri udah mulai agak-agak terang nih teman Pro 2 setelah tadi cukup deres ya. Dan biar makin syahdu nih sore kali ini dengan hujan-hujannya ya kan teman Pro 2. Buat kalian yang lagi di perjalanan tentunya tetap hati-hati di jalan dan juga pastikan barang bawaan kalian aman dari hujan ya teman Pro 2. So, kali ini aku siap menemani kamu di sore ceria bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

juga buat kalian yang lagi nongkrong ataupun lagi berada di kawasan Stura nih, mungkin sambil ngopi ya kan, dengerin nih, ada 151 pelajar jenius kita yang baru aja mamerin 30 inovasi. Emang pamer boleh? Ya kalau pamer prestasi apa sih yang gak boleh teman-teman berdua ya kan. Dan kali ini ada pameran 30 inovasi teknologi ramah lingkungan di ajang Joint Changemaker Summit teman-teman berdua atau YCMS 2026. Dan mereka nih bikin solusi buat masalah lingkungan yang benar-benar tentunya out of the box ya teman-teman berdua. Tentunya keren banget, masih sekolah tapi bisa mikirnya udah buat masa depan bumi gitu kan ya. Yuk kita yang muda jangan sampai mau kalah teman-teman berdua, pokoknya tetap kreatif ya kan. Semoga tentunya teman-teman yang kali ini memberikan inovasi teknologi ini betul-betul bisa diamalkan dan juga bisa menjadi inovasi baru buat bumi kita, buat masa depan kita dan juga masa depan Indonesia khususnya teman-teman berdua. Masih bareng aku Safira Ajeng kali ini menemani kamu di sore ceria di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat Jogja. Dan setelah seharian penuh kita dengan aktivitas di hari Minggu yang ceria ini, sekarang saatnya kita sejenak menenangkan hati dan juga pikiran untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Sesaat lagi kita akan dengarkan panggilan suci azan maghrib untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watinil haq. Liyudhirahu ala tini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, gak terasa ya, kali ini matahari sudah kembali ke peraduannya dan azan maghrib juga sudah berkumandang teman berdua. Yuk break sebentar gitu kan dari tumpukan tugas dan juga macetnya jalan Jogja buat menunaikan kewajiban salat maghrib. Dan sambil nunggu mungkin jeda ataupun kali ini teman berdua di sore ceria bakal nemenin dengan lagu-lagu hits terbaik kamu, untuk kamu tentunya teman berdua. So kali ini sebelum nanti kita akan masuk ke segmennya jamu, akan aku puterin beberapa lagu spesial buat kamu. Dan stay tune bareng aku Safira Ajeng di Sore Ceria di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
2: BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, gaya lo hype abis-abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hypebeast!
1: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Udah ditunggu-tunggu nih dari tadi katanya. Lagunya apa aja sih, Jang? Lagunya. Ini deh, ada 5 lagu yang kali ini bisa kalian pilih nih, teman-teman dua. Ada Tulus Hati-Hati di Jalan, ada Niji di Atas Awan, ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha, kemudian ada Sabrina Lerner yang Haha, dan The Last is Simple Plan yang Jetlag. Ya oke, okay. Teman-teman dua, ada di jam 18.45 nanti akan aku puterin. So masih ada 15 menit buat kamu teman-teman dua. Ikut tiba-tiba 15 menit aja ya. Oke, okay, kali ini kalian bisa memilih teman-teman dua di 5 lagu kali ini. Pilih 3 aja ya, nanti akan aku puterin di jam 18.45. Ada Tulus, Hati-Hati di Jalan, ada Niji di Atas Awan, ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, Sabrina Lerner yang Haha, and The Last is Simple Plan. So langsung aja kasih tahu aku teman-teman dua 3 lagu mana yang bakal kamu pilih, dan nanti yang terbanyak akan aku puterin di jam 18.45. So stay tune di 102.5 FM bareng aku Safira Ajing di Sore Ceria.

0: Ayo, ayo, ambil, ambil. Goal! Yes, goal, goal, goal, goal.
1: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis

tentunya teman Pro 2 kali ini menemani kamu dari Ivan Seventy. Jangan paksa rindu teman Pro 2. Thank you yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Dan saatnya aku mau putar ini teman Pro 2 beberapa list lagu yang udah kalian pilih dari 5 lagu yang udah aku share. Kali ini 3 lagu terpilihnya mana ya? Oke, aku akan bacakan satu persatu yang udah gabung kali ini. Ada Fuad yang ada di Malioboro yang join. Semangat siaran Kak Ajeng. Thank you. Jangan lupa makan malam. Oh, tahu aja kalau belum makan ya. Oke, okay, saya mau pilih nih. Oke, okay, pilih apa nih Fuad? Milih lagunya Tulus, Niji dan juga Simple Plan. Thank you Fuad. Ada juga Zulia di Jakarta. Malam Kak, salam buat Kak penyiar ya. Oke, okay, thank you. Kemudian milih lagunya yang Anje Calvaro. Oke, okay, beda tapi ya sebenarnya. Dan terakhir ada Aisyah kali ini yang join dan juga minta lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan, Bruno Mars, Caca-Caca dan juga Niji di Atas Awan. Next ada Bayu di Godean yang minta lagunya Simple Plan dan juga Tulus. Wah, Tulus banyak banget ya yang milih ya. Oke, okay, kali ini teman Pro 2 dan spesial di jamu-jamu yang aku gamu akan aku puterin 3 ya, 3 list lagu yang siap kamu dengerin ya. Dan ini merupakan lagu yang udah paling banyak dipilih ataupun 3 lagu terpilih spesial di malam hari ini. Hari ini ya. Oke, okay. Kali ini ada Tulus Hati-Hati di Jalan buat kamu yang lagi di perjalanan. Ingat ya, hati-hati pokoknya, ada keluarga yang menunggu di rumah, jadi stay tetap hati-hati. Dan juga misalkan ngantuk ataupun lainnya teman berdua, kamu bisa minggir dulu kali ya, ke samping dulu ataupun ke warung makan dulu ya kan, makan dulu, ngeteh-ngeteh dulu. So di jamu-jamu yang lagu kamu aku putin lagu Tulus Hati-Hati di Jalan, Niji dan juga Bruno Mars.

Caca menambah semangat kamu teman Pro 2 tentunya di Sore Ceria kali ini. Dan gak terasa udah hampir jam 7 nih teman Pro 2. Saatnya aku Safira Ajim pamit undur diri. Thank you yang udah gabung kali ini di kesempatan Sore Ceria teman Pro 2. Dan pokoknya nanti aku mau pamit nih teman Pro 2. Semoga kalian tambah semangat ya sampai nanti malam teman Pro 2. Dan kali ini Safira Ajim pamit dulu. Nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. So masih ada satu lagu lagi di jamu-jamnya lagu kamu. Ada Niji di atas awan. Spesial buat kamu. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 10 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi minggu hari ini. Pemindahan dilakukan untuk memeriksa lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional Jakarta Barat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah ini bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dalam proses ini sebanyak 150 orang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim untuk pemeriksaan. Sementara itu 150 orang lainnya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman lanjutan. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia kini semakin dihormati dunia karena berhasil mencapai swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Leto Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu kemarin. Presiden menyoroti keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu. Pemerintah juga mencatat produksi beras nasional mencapai 34,7 71 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton. Capaian ini membuat Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Selain beras dan jagung, pemerintah juga memproyeksikan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis lainnya.

0: Informasi selanjutnya mempro 2 dari ajang pembalap muda Indonesia Philip Ege Pratama yang kembali mencuri perhatian pada seri Moto3 Prancis 2026. Dalam balapan penuh drama di sirkuit de Le Mans minggu hari ini, rider Honda tim Asia itu sukses finish di posisi keempat setelah berjuang keras di lintasan basah. Cuaca hujan membuat balapan berlangsung sulit sejak lampu start padam. Banyak pembalap kehilangan grip dan gagal mempertahankan motornya tetap stabil di trek licin. Fedai memulai balapan dari posisi ke-6 sempat mengalami penurunan cukup drastis. Selasa ia terceter hingga peringkat 11 dan bahkan turun lagi ke posisi 14 hingga finish di posisi ke-4. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kalau tadi udah kita simak informasi dari rri.co.id yang disampaikan melalui info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang persiapan selanjutnya, aku akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran Indonesia Pro Indie untuk edisi malam hari ini. Disiarkan secara terpusat melalui Pro 2 Jakarta dan juga direlay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita simak Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan. Tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. It, kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya kecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Hit me with the do do do da da da da da da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hey, menyapa kamu teman Bro 2 yang lagi mengisi ruas-ruas jalan Yogyakarta. Gambaran arus lalu lintas di depan studio Bro 2 FM Jogja saat ini terpantau di 15 menit dari jam 8 malam ya. Jalan Avandi ramai dan relatif lancar teman Bro 2. Menemani kamu kali ini, semoga aja hari ini juga semuanya lancar teman Bro 2. Dan besok pagi kamu tinggal menyusun kembali apa yang akan kamu lakukan di minggu yang baru. Malam ini kita mencari posisi enak bareng ya, sambil dengerin lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagu yang membuat kamu semangat malam hari ini, teman Bro 2. Ada beberapa lagu tadi, teman Bro 2, baru aja berlalu dan masih sering terdengar. Ada Sean Kingston yang berkolaborasi dengan Justin Bieber, ini mini. Dan juga tadi ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift ya. Selanjutnya kita flashback, teman Bro 2, dengan kejayaan lagu yang satu ini. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Vina Panduwinata, Di Dadaku. Selanjutnya bersama Kaldiak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: malam ini dengan lagu-lagu dahsyat yang udah kita dengerin bareng teman berdua. Ada band Harusnya Ku Mati, Bodan Prakoso featuring Fecu Black, ya sudahlah. Terus juga tadi ada lagu Di Dadaku, Ini Mini Sin Kingston, Justin Bieber, lagu-lagu yang udah kamu request ya. Yang request malam hari ini matur nuwun ya Katri di Playen yang juga request lagunya Ya Sudahlah tadi, termasuk lagunya ada band Harusnya Ku Mati, udah kita mainkan dua-duanya ya. Selamat malam juga untuk Isa yang ada di Demangan, satu hits lagi aku siapkan untuk nemenin kamu selanjutnya. Halo Lia yang ada di Klaten, lagunya udah ya tadi ya, Taylor Swift, David Ophelia sudah kita dengerin bareng di Jaga Malam malam hari ini. Lanjut teman berdua, aku akan mencoba untuk menyapa lagi buat kamu yang suka banget sama yang namanya pertandingan sepak bola. Mungkin kamu sudah bisa menebak teman berdua ya, siapa jagoan kamu dalam ajang Piala Dunia 2026. Nah, kamu juga bisa dengarkan teman berdua, dan juga kamu bisa menyimak jalannya pertandingan demi pertandingan dalam kick off Piala Dunia 2026 yang jadwalnya akan dimulai pada bulan depan teman berdua, tepatnya di bulan Juni 2026. Kamu bisa simak perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran Radio Republik Indonesia. Karena memang yang perlu kita announce terus bahwa Radio Republik Indonesia tahun ini terpilih menjadi satu-satunya official broadcast audio terestrial yang ada di Indonesia. Oke, okay? Jadi kamu bisa dengerin bukan hanya pertandingan, tapi kamu juga bisa dengerin beberapa informasi-informasi seputar Piala Dunia, termasuk obrolan menarik seputar Piala Dunia dengan suasana yang berbeda. Wih, karena kita akan berdebat dan juga ngobrol bersama penyiar dan juga mesin AI. Wih, ini adalah salah satu terobosan tersendiri ya yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, intinya untuk ngajakin kamu menyemarakan Piala Dunia 2026 melalui siaran Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.

Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sini buat nemenin kamu, teman Prodo. Jangan khawatir ya. Daily setiap hari teman Prodo menemani kamu dari hari Senin besok sampai dengan Senin lagi. Setiap hari dari jam 05.30 pagi sampai dengan jam 12 malam, termasuk malam hari ini di edisi 10 Mei 2026 teman Prodo. Ada yang request lagunya Noah Separuh Aku, terus juga ada yang request lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Satu persatu lagu yang kamu request sudah kita dengerin teman Prodo. Oh, untuk yang separuh akunya belum ya. Aduh, salah nih. Tapi yang jelas aku ingetin nih buat kamu teman Prodo yang punya referensi lagu bagus, kamu boleh gabung ya. Selain ini beat lagunya kita turunin nih teman Prodo. Beat medium slow sampai dengan jam 11. Itu dia rules-nya ya. WhatsApp-nya masih sama di 0811-251-1025. Separuh Aku dari Noah sudah aku siapkan untuk menemani kamu selanjutnya. Ada siapa yang request malam ini untuk lagu ini? Ada digit terakhirnya ada 6497 no name. Oh, ada Anatri Widyawati di sana yang udah request lagu ini. Kita dengerin langsung ya di 5 menit dari jam 9 malam dan kamu masih dengerin lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Duh, lagunya syahdu banget teman Pro 2. Satu kolaborasi dari Nicky bersama Challenge Active Rising, Lala Lost You, menemani kamu dengan versi akustiknya ya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kayak gini, langsung kita tabrak sama theme song Piala Dunia. Kayaknya kaget ya teman Pro 2 ya. Nanti aja, oke okay. Atau Darboy Gang, nanti aja. Oke, okay. Ada lagu sebelumnya juga yang pas untuk menemani kita, ada My Love Mine All Mine, teman Pro 2, termasuk lagu yang aku siapkan setelah ini untuk nemenin kamu selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Buat yang lagi galau, buat yang lagi pengen cerita, buat yang pengen mencurahkan perasaannya dengan kata-kata hari ini, boleh ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM teman Pro 2 di 0811251025. Kalau kamu ngerasa gak bisa, kalau kamu ngerasa gak yakin, cobalah, pasti bisa. Oke, okay. Aku tunggu teman Pro 2 ya. Kata-kata hari ininya. Di edisi malam hari ini 10 Mei 2026, kamu masih dengerin suara Surya Abimaru di sini bersama lagu-lagu enak. Saya terdengar di ruang dengar kamu di sana bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren

baca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya ya. Beyonce Ego udah kita dengerin teman Pro 2. Ih, banyak yang ijo-ijo nih teman Pro 2 di layar sebelah kanan. Artinya banyak udah gabung ya di 0811251025. Selamat malam untuk yang udah request lagunya Krisye. Kakak, saya mau request lagunya Krisye. Terima kasih. Kalau enggak Shilon Seven ya. Terus juga ada Lara Purnamasari, selamat malam, boleh request lagu boleh ya. Terus juga ada Adi di Jakal, pengen denger lagunya Barry Manilow yang Open Arms tadi udah. Ada Nia di Klaten. Wih, ada beberapa orang yang lagi dengerin kita dari Klaten ya. Mungkin bisa di-spill juga, kamu lagi dengerin lewat radio kamu atau juga lewat streaming di rri.co.id atau pakai aplikasi RRI Digital. Kasih tahu ya. Semoga terpantau dengan clear suasana dan juga suara Radio Pro 2 FM Jogja dari ruang dengar kamu di sana teman Pro 2. Satu persatu lagu yang kamu request sudah kita siapkan. Menyapa juga untuk yang sebelumnya udah request lagunya satu ini. Ada G Indrawari untuk Gunawan yang ada di Jogja Utara.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian.

Satu Hits miliknya A1 Teman Berdua. Bukan lagu baru memang, tapi mungkin lagu ini menjadi salah satu lagu yang memiliki cerita tersendiri, Teman Berdua. Bagi kamu yang udah request lagu ini dan pengen didengerin jam 10 lebih, biar nanti bisa kamu juga dengerin sebelum kamu beristirahat malam hari ini. Buat yang lagi gak enak badan, ini Kak Tri juga katanya lagi gak enak badan nih ya. Kata-kata hari ini sama Kak Tri kita bacain aja ya, biar gak kelamaan, biar Kak Tri di sana cepat istirahat. Kata-kata hari ini, pada akhirnya aku belajar bahwa yang paling penting itu bukan menghindari runtuh, tapi bagaimana tetap tumbuh di antara sisa-sisa yang pernah jatuh. Lagunya tadi udah kita dengerin ya. Ada band harusnya Ku Mati dan juga Bondan Prakoso featuring Fecu Black. Ya sudahlah. Menyapa juga tadi untuk yang punya penawaran lagunya, cover lagunya Krisye. Nanti kita, oh tadi udah ya, kita udah siapin Teman Berdua. Dan juga lagunya Shaun Seven sudah kita juga siapkan selanjutnya untuk menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yang lain masih ada waktu sampai dengan jam 11 malam nanti. Kamu bisa request di WhatsApp Pro 2 FM malam ini di 0811 251 1025.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101 Hits Miliknya Event 7 di Teman Berdua. Jangan Paksa Rindu, sudah kita dengerin Teman Berdua. Request lagu lagi boleh kakak, boleh. Masih ada waktunya ya, sampai dengan jam 11 malam. Lara Purnamasari, selamat malam. Terima kasih udah di-play lagunya, sama-sama. Terus juga ada Aziza yang udah bergabung dari Bantul, lagunya Lady Gaga. Lagunya Event 17 tadi ya. Lady Gaga tadi udah di-request sama Kak Tri di Playen. Tadi Lady Gaga sama Luis Capaldi yang Survive ya. Udah. Ada lagi yang gabung malam hari ini dari Anatri yang request lagunya Bergema Sampai Selamanya, Nadif Basalama. Kita siapkan ya. Tadi juga ada Feby Putri featuring Firsa Bersari, dan juga ada lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Satu persatu lagu yang kamu request sama produser sudah kita dengerin bareng. Di hampir jam 11 malam masih ada waktu untuk aku menemani kamu selanjutnya dengan lagu Indonesia Manca Medium Slow yang bisa kamu request tentunya ya. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini teman Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Produa FM Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini hampir jam 11 malam, teman Produa ya. Waktu yang pas juga untuk aku harus pamitan dari ruang dengar teman Produa untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Besok Senin pagi lagi teman Produa. Selamat beraktivitas di minggu yang baru teman Produa. Terima kasih untuk kebersamaannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
4: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 11 Mei 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi-pagi-pagi teman Pro 2 yang jam segini nih udah mulai beranjak dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan juga kelancaran ya teman Pro 2. Ajeng bakal temani kamu di pagi hari ini di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Dan aku bakal temani kamu. Dan juga hari ini gak cuma ada Sepada aja ya yang bakal teman nih terbaik kamu Teman Pro 2, tapi juga nanti ada Santai Siang, ada juga Sore Ceria, dan juga ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat nemenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas Teman Pro 2. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti di jam 24 malam teman Pro 2. Dan sekarang kita akan awali dulu dengan jazz music, dan nanti aku bakal balik lagi ya teman Pro 2 temani kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
3: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
2: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
4: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
2: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah, Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
5: "Siapakah engkau?"
2: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
5: "Siapakah namanya?"
2: Dan Nabi Adam menjawab,
5: "Hawa."
2: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
6: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
2: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
4: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
2: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
4: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
2: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
4: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
2: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
6: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
1: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
2: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam.

membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir dua anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Perundua Indonesia dan juga Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada Minggu 10 Mei 2026. Agenda lari bersama tersebut bertujuan menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua di negara.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Dia juga mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman siber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini.

0: Tim pencarian dan pertolongan atau SAR mengidentifikasi dua titik timbunan pasir vulkanik Gunung Dukono yang diduga menjadi lokasi dua pendaki yang masih hilang. Kedua titik tersebut berada dalam radius sekitar 3 meter dari lokasi penemuan korban pertama.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Jogja, selamat pagi anak muda, dan juga selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Di hari Senin yang cerah kali ini teman Pro 2, kali ini aku Safira Ajeng balik lagi di frekuensi kesayangan kamu tentunya. Tempatnya anak muda berkreatif ini kumpul ya teman Pro 2. Kali ini aku bakal nemenin kamu di aktivitas kamu sampai nanti di jam 10. Spesial buat teman terbaik kamu teman Pro 2. So jangan kasih kendor semangatnya ya. Langsung aja kita akan buka bersama di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. So stay tune ya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern,

Safira Jung menemani kamu teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini gimana, aku mau menyapa kamu nih teman Pro 2. Tidurnya semalam gimana nih? Udah seger belum nih? Semoga udah ini ya, sudah full charge gitu kan, buat ngejalanin hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi jalan-jalan ya kan, ataupun kalau Senin kayak gini nih udah mulai beraktivitas ya kan, ada gak sih yang Senin libur? Ya semoga pokoknya hari apapun itu di hari paginya itu diberikan semangat ya kan, supaya nanti teman Pro 2 nanti sampai sore nanti bisa lebih produktif lagi gitu teman Pro 2. Dan kali ini buat menyemangatin kamu yang memulai pekan ini di hari Senin ya kan, semoga pekan ini bisa memberikan apa ya, semangat baru buat kalian, dan segala pencapaian kalian ini bisa diijabah, bisa apa ya, menjadi betulan gitu kan teman Pro 2. Dan tentunya menemani kamu kali ini ada beberapa list lagu yang siap aku puterin. So kamu juga bisa join nih teman Pro 2, dan juga bisa request lagu langsung di 0811 2511 025. Kali ini bareng aku Safira Jing yang siap menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupa.

Teman Pro2, kerasa gak sih sejak kualifikasi tahun lalu nih sampai sekarang kita dimasuk bulan Mei ya, Mei 2026, euforianya Piala Dunia tuh emang gak pernah ada matinya nih Teman Pro2. Apalagi tahun ini formatnya baru, kira-kira apa yo? Iya, ada 104 pertandingan nih yang siap nemenin hari-hari kita Teman Pro2. Dan sambil kita menunggu sejarah baru tercipta di lapangan hijau Teman Pro2, mending kita ciptain sejarah pagi yang indah bareng aku Safira Ajeng. Kali ini nanti di jam 7 tentunya Teman Pro2 akan aku juga kasih info nih di Super Sport ya Teman Pro2. So buat kamu yang penasaran dengan perkembangan olahraga yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodware FM. Super Sport. Prodware Super Sport.
3: Teman Pro 2 dari lintasan balap Formula 1, pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli sukses mengamankan kemenangan ketiganya musim di ini dan juga di Grand Prix Miami yang baru saja usai. Dan Antonelli berhasil meredam tekanan sengit dari juara bertahan Lando Norris yang harus puas di posisi kedua.
2: Super Sport. Super Sport.